Yekwadi, yende, besoka na besoka. Besoka, besoka, besoka na besoka. Kemiso mongo osu, besoka na besoka. Tumutu tomo, ukate, besoka na besoka. Mongele mongo na mamu.

mwenge yene pasa munja one mboa kuzenga su yala temba vile ni muna salsa ni salsa yisonde salsa yena nyagome manja anfebe kwa albesi ni langa na edu banani kanya interesi watenwa nabina ekwa rango ya wenge yina na wese bitumbi besuka na besuka wanamba besuka na besuka asondamba besuka na besuka we afre son son son son son son oyeso somba mwende nabina kumelondi oyeso somba so mbape na sao ojingia mbape na ben lamlam okwala mbape na sao ojingia mbape na ben lamlam okwala